0: Pake Mario. Kusina tinggal tinggal.
1: Tinggal tinggal.
0: Luno miris aje, miris karal. Pongga pongga.
1: Pongga pongga.
0: Every man buat tipa.
1: Tipa.
0: Kadang kaca. Kerukus.